taibang maya ipagtagi, awa anak ko han bangamba, tamtiba wakal manghan bangamba, pap na mamlaba, tamoy gi masik mangal oibani ibungo mahakti, taibanggi ipak lanaba hiril oibani, solo pukning hari magi minglen.

Handaga mukta virase sur tarangi seksek pakang bunna sakpa isai sairingba osi samarendra asumna sehori liri humba malangba

ngasigina chomda tavirasi tasi mapau thoromasida nishan ningtambaga unaduna wariwatai shaba unabiribi lairen lakpam ivemhal devi thoromasi englisingani tarataruki july gi tang tarahum doida hanbo oina sandokshaki bathoramni haujik tavirasi tasi mapau thoromasida nishan ningtambaga unaduna wariwatai shabage hanba saruk

0: 셀통기 비범 받던 아디 오이톡디도
1: 아춤문에 얘기하시
0: 가리군바 시이라바 단자하까야다 살랄라이따바 마담지행두나 나바이붕오나 사무케다 쌓기바 마니푸르 아마디 마시가 낙나바 마팜까야다기 사무 앙오바야오나 락나바다 와라바 사무람사까야보 파두나 미래이박다 요원키바
1: 아이기하시
0: Madudagi panglak papai sana lay pak asigi chao raba teng bang oi kiwa singa do. Ima ki thamoida. Nung da lairik I do na tham kiwa gumna nga sisu kaudri.
1: Sapam lampam da hai singba da natana. Iba ibung odi samu paabada di maha ki lamba lay ba natte.
0: Adoni.
1: Iba ibung ona samu yae sa angaoba sing paaduna. Lay pak ki aida achoba kana ba pi kiwa nasa nga si phoba kaujadri. Masida sunatna singi mapham kayada iba ibuona santaina bachatpada iba ibuo bulai dauna khanja basingmi kayana samu maya sing shembong yauna kanarab polam sing khusin na viraki pumnamak iba ibuona lanai gi oikide leba ki lalnoi na kathoki
0: aduni aduni nabai ibuo sagai jamba balaramase imai sagi amadi leipak miyam gi di Lai mak na thabirak pandut hai bado oiri bani.
1: Aigyasi, madumak hai man bathok loi.
0: Adubu imagi ning thayam. Handak nabai ibungo na matam kui na khetra baas oi ki basi na mara moiraga. Mahua mapao amat tatadana lairak pasida. Imadi nung saati ba amabu yaurak le.
1: Iba ibungo na di, yaari ba makhai tanna halakani takpiram bani.
0: Imana pakhatsari badi. Asyikum batalak asyida mirai pak na kudong caba lau kigadra hai basin.
1: Nasa su adum na khanjaram libani. Nasa agi pungning desu mawon mawon khanduna singnaba hengalak libani.
0: Kari karamba isa agi singnaba wakhanno. Hayo, marik chumn hayo imada.
1: Ibai ibuona pubirom batau sing. Miwoy mana hekta pubu yaroi do batau ngakdani.
0: Asumbani imagi ning te.
1: Lanmi gi oi batau. Phamthon singi matakta misam na pugadaba thau phamthon haibadi shelungba ahlub lakpa sairab garo bijya garot ki bizarpati
0: bakhataro
1: mantri pham thau amadi ningthau pongba taragi makok kokle
0: asumbani magi bungo
1: ekyasi
0: nabai gi phamthol singa se kana na sumahut sinbangam gadaba natte do aduda Isana pakatliba singnariba asina kari.
1: Phamthau mayam siyaman badagi. Kari butauruga bano ningduna. Sridham nabadipta lai ninduna hek marai thokrabadi. Masini nasana singnajari basi.
0: Adugi oire. Imadi kari no haina khalamlibani.
1: Ibai bunga sumini. Thau mayam na nanduna sigada boi sharu. Lai ninduna laikrage haiduna khalamlabadi. Aikhoi di pumang mang jare do aigyasi.
0: Kalunu kalunu ibungo. Nabai ibungo se mabuk yam na tappa tungi poram khangba. Mina insin bada laudaba. Adugane ningthe masa amatta gi misang da lepkhidaba. Laipak irang thoknaba sinkhidaba. Akhang kanba dharma bu thajaba atangba misak.
1: Aigyasi.
0: Mahakna imai sa maraipak bu hundoktuna kaidongai da susatlo. Ima bu thajo.
1: Aigyasi.
0: Pare, aduti, imagi bungo. Isana hendak leipak kining thau pung batara ke watana duna. Nau na siem kerba pamnai bersinggi, lausa na singba amuk thairau imada.
1: Nasa hai jage, hana leiraba loshang lalu kining sing jage. Senapati, lopari samade gina seni phobgi manung de lepsere.
0: Yare yare.
1: Katawan. Lopari yankhegi matha.
0: Makhoi na mathau ningthi na pangthok labadi. Pari cha ma phawa pi bada kai de ko imagi ningthem.
1: Aigyasi. Mathang da pana hazari. Laikai hazari. Lalup singba. Lanjing len. Ayang loi asina singbasi. Lopari tara. Tare. Manga. Mari. Ahum. Asumna mathang manau nai na lepsere.
0: Yare yare aduti. Yengoi imagining them. 팜나이버 싱기 마북 빼란 가다 보니고
1: 나사 강제래 이마
2: 시리즈웃 나바이 소가이 잠바발라람나 박티 컷제리
1: 이바이 붕어 샤필란 비토근 비드나 랭비르 클레드나 야암나 누가이 제리
2: 나나이 깡바 탕갈수 란기 토랑 뿜블로이레드나 마요우럭 레그니
1: 이카이브 나이 더블루 사이싱나 허우저우저 탱캉가야다 메이테이닝 도우싱부 싱나르 까샤라마디 실레타 란다신두나 미오이카야기 푼시 망안키바 Pumnamak ashi urubada ayi tumina leivangam silatre.
2: Maite ining thobu ushit thoi dabalu shayishin. Na khoi khangkada bangay hakta ngay raklabade.
1: Ibai huwa. Sahib Singh shu yamna wana ikhoi bu ngayiduna leiram lakani. Ahal ibu ngo kaangaba thangal su leng biraklabani na tengol puduna khongshan biramlo. Aduga ning thau ayak su lag lagi.
2: Fagani shri jut. Maite ilaloi Pumnamak! Come, I can't bounce. Tangal Nanga Egana, Tengol Mamang Tadun, a Segol Kurp Tarsi.
3: Hugging him away more.
2: Nashigatar Numit Ni Ship Nalan Tang Ripabu Lushai Shingashi Mapu Pan Laksinum. Hududdy. Hojik, ayin tau bodori bersih kerja. Malaysia Singsu upai lita dulu tempak tempak tau pam kandun lagi bersih. Ayi, tamang ini sekali. Siri jucu, nasi di sana kongling birkani. Kerja kau ni. Per, upai emler, masih hat sih nerge. Sahib, waru raganu.
4: Yes, General. I koi hold it curry toe with thar.
2: Langi lalung si hung butai ni sahib.
4: What? War is that the sense toe with thar, eh?
2: Hung the bayadre.
4: Yes, General. Is that the sense toe with young pari? I koi loin si butai.
3: Ganam te si haloi si haloi ko. Natona for the old sahib.
4: Yes. All the British army are very brave. I call it Tauna late.
2: Oh, Aduni. Tauna yaudrabadi lanteng na wiyaro ini sahib. Kang na bara sahib.
4: Tauna giwa hai, General. I call it yari. I call it yam Tauna par.
2: Tangal.
3: Takwi shima bai mo.
2: I call it han na gilalong sing na sinati. Lusai sing mapung paan na laksin mo oitok loidoli.
3: Nana usah dulu nak kanji. Mak kau ilak sen bersi, kerja wajar tu mal. Anu bola nunggu tak bisa.
2: Aihai, sahib.
4: Yes.
2: Nak kau ikut Lanmi Singh, Mikup Nahum Singh, adik Singh lak kasih dalairo.
4: Yes, jadul.
2: Aduga, aikoi ni na takhai rek balusai Singh adu, nongai na amam to aile kap tu na hat kedap. Aduga, makut thanggal bersi Singh adu di hat payadeku. Kang lebar sahib.
4: Ay, kang le general. Ay koi ready tau ban.
2: Thangga, nangga igana mausa ay koi ni ki lalunga do ningsing li dana.
3: Ningsing jari mabai mo.
2: Adu mak pangtok nas. Adu di, mai tay tengol puduna ay koi mai kay ani de ki landa silas. Sang silas.
3: Mai tay lalo sing. Sang silas.
5: Sang silas.
3: Masih bau dah. Tanggal ini mesti ining tahu. Dalam singgal aku pun nak lembak tak kiri. Masih su, lu saya bata lembak terlalu. Leo, iya.
6: Hey, kuncaca. Huye lantar leo, lantar lagi. Huye lantang nasi.
7: Tentoi.
4: Mai kau ini tak kiri lantar apa?
6: Ay, ki kunsa kai tu senpko. Si pasu yopa. Ay, ki kunsa kan tabiate. Oi, mai tay apa? Nang kai ka hoya lang sa masai.
5: ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯕꯤꯔꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯁꯥꯎꯒꯥꯏꯖꯝꯕ ꯕꯂꯥꯔꯥꯝ 12 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯥꯎꯒꯥꯏꯖꯝꯕ ꯕꯂꯥꯔꯥꯝ, ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯗꯦꯕꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯤꯡ, ꯕꯂꯥꯔꯥꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯇꯣꯅꯨ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯂꯣꯂꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯀꯣꯝꯕꯤꯔꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯀꯨꯟꯗꯣꯔꯩ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯤ ꯀꯨꯃꯨꯗꯤꯅꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯀꯥꯡꯉꯕ ꯊꯪꯒꯥꯜꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯈꯨꯃꯟ, ꯁꯥꯍꯦꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡ, ꯂꯨꯁꯥꯏ ꯈꯨꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯏꯕꯣꯆꯥ ꯃꯩꯇꯩ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯔꯖꯅꯤ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯏꯁꯥꯀꯥꯟꯇ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯣꯚꯥꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯦꯝ ꯃꯪꯂꯦꯝꯕ, म्यूजिक द जनम्बम रिंगो मैते आगस्वानी इम्फाल हौजिक संदोकचरी सिनजरी अदोम द माइक तरा निपाल सुबतांक थरम लांतो पीगदब लाइस्रम भोगेन पुतोकपद तेंगबांग रतन सलाम थौरम पुतोकप कक्चिंग ताबम रितेश शर्मा
7: आकाशवाणी इम्फाल मियाम गिनी मियाम गिदमक लेजबनी अदुगा मियाम गि थौगल मपुंफाना पांथोकपा गमहनबिरिबा अइखोइगि थौना हापिरिबा अइखोइगि लिसनर्स सिंगनी थवायावना ताबिरिबा सिंग आकाशवाणी इम्फाल गि असेंग बखोंलोइनी अदुना लिसनर्स सिंग गिदमक सिंजलांगजरिबा थौरम सिनेजरी अदुम द माइक ताबिरिबा सिंग द कुचिनेजरी थौरम असि थौरम लानथोकपदा अखंग अहिसिंगि पावताक फंगलाबा प्रोफेशनली ट्रेन थौरबा प्रेजेंटर सिंगना लानथोकपा थौरम नचदे ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ
8: ꯃꯇꯝ ꯀꯧꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯞꯅꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯏꯛ ꯉꯁꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 16 ꯁꯣꯛ 2026 ꯀꯥꯂꯦꯟꯒꯤ 24 ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯣꯒꯦꯜ ꯂꯥꯏꯁꯝ ꯊꯣꯡꯖꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
9: ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯒꯦ
10: ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯁ
11: ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯔꯆꯅꯥ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯁꯥꯄꯥ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯦ
10: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ
11: ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯇꯦ ꯑꯃ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯦ
10: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯒꯦ
11: ꯄꯥꯎꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯟꯗꯦꯗ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯄꯨꯕꯣꯏꯒ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯩ
10: ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯝꯃꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯇꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ
11: ꯇꯦꯂꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯦꯡꯗꯤ ꯁꯛꯆꯔꯛꯀꯦ
10: ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯩꯗꯣ
11: ꯆꯦꯃꯟꯗꯥꯒꯤꯅꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯅꯦ
10: ꯍꯥꯎꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯎꯕꯤꯔꯣ
11: ꯕꯁ

chunun rei rima choi sol no ahung ping mar tlang pui van par rc tang kasang mandinga achun choi sa sakai tiule.

0: 서울 이도고 많이 돈이 더우시냐? 돈 다닌 키드레 와니. 마친 마나 와니게 윤망군 동아라 보수 수망디 뿔리. 마기 이세이 오라이바 시부 마기 까마농도 오라이바디 야드바 잘라바. 망군치다 니한탕 찍나 빠우제 빠바시다 아예 빠삐리바시 예고고. 파이캉니다나. 아이슈네 사운드박스 럭톡루게바. 마나 마기 망군데 이세이 오라이자 세누. 아이나 아이게 망고다 사운드박스기네 이세이 따게바. 캉니바 마가시디 캉니바 마.
1: 마포 쿠.
2: 哎，对嘛，对嘛，给小木器比这个，看来他比我更牛个。啊，哎，谁我来比亚的比这嘛？嘛的，嘛的，是不？打那打那打，什么的，你不咋了的？嗯，哎，上去了，那来跳舞的不得呀？罗的，对嘛，对嘛，music是，我们可来不弄其他来跳是。嘿。
0: Kayaknya music ini belum lagi tadi dia.
2: Asal man kray, tadi ma, ayah somda sang Kristen gigi saya orang, tapi ada dengan tahu puni.
0: Nang sunya, nang gigi saya itu adam orang ayu, ayah so ayah tarik bah music adam taja ge, si kari kai lagi. On top nasi ayah nak kerapuni ko.
2: Sahi, amna ya amna ka, angang golak lebur kayu tahu puni saya ikhui. Ini masih angga boleh ada.
0: Kari no angang on thorpa dia. Ha, kari no ba.
2: Ayah na aja badi, ayah na sang Kristen peragi saya ngahatan orang ringe si da. Arang bah, hau bah music si, hau nata hau terbadi, ya terbaran itu ima.
0: Matang matam cahdan na orang ini bernanggi isai do, taning daba.
2: As, aini orang ini isai se, lining lay solgi isai ni nita ima. Aini senpam ni, miki senpam mama gi, se paulak pagi orang ini jebani kedua bagi.
0: Tang sik na potah benda, iet ke matagum na sakli bernanggi isai do na nakong se, wayam cilah laba do.
2: Ita ima na lan laur malai, ita ima na potah benda, aini iet panati ni. Isai si sakpana aigi sinpam oi besu oi bani. Lining lay solgi isai tabagi kana besi di itai mu kangbi dramale. Lay soli isai tabana puming wakal langtak naba pahli. Apa wakal kan bangamali? Mioi bagi nungi asik papangali. Asiku mu isai tabase. Lying makal amani su hainari bani ne itai ma.
0: Matamgi isai tabana sunya puming wakal mapangang kangkal hali hainari bani. Adunanya. Ayo shootaning dulu natari.
2: Mayek fajaba sur fajaba matamgi say tab pay. Madugi mahutta cerang naba ahuba music tar badi. Na tabagi sanghan thali. Koki samhauri ba yar sel pawaksi thali. Shera naba wakhl mapal sali hai nei nei tay ma.
3: Kali no kaitung nari noi nong tarum bisina ha. Kaitung nari noi ba.
0: Eh sana tum ba. Nang na hai ni bisina di. Ayo si shera nara bini sira. Tam si ke kara kajik lau kong bayi saya taning masih bu lemcak cerana bini siapa? Mayek seng nane hayu, praman pantai macik nane hayu bahu tane mayek seng nane hayu.
2: Ayi madu hayu benat ya day day ma, hayu bagi itik so ayi lejadi. Ayi nene sangkritan gipa lah ayi saya ingat orang ini ngai sida. Itai mana manggol de soundbox thaduk laga, makol hau nene kong kiba cerang nene music tu nene pirak payaba. Patah betul tiang do, aduh kadang hai zaman
3: ini. Kau nak urang kene hai zaman ini mana tahu sih bo? Kau nak urang kene apa?
0: Boleh tak cakap sini? Kangjin biuko, nana aku pasca nato macam, matai mai ke kongtang macam tiennya napa? Mihul keram na huli yang mana boleh nene? Aisyah cerana biu ini urang malin ini mana?
3: Pasca nato ba, pasca nato mana?

0: ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗ ꯆꯪꯉꯣ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯀꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗ phone se mention laga ina workshop se yawe ba ko ai hana bodi ozani lo dazaz ma am tama aga su workshop tu di pura sumang la nai na rai ne ba ko drama nai na rai ni pura art se ma pung pha na nai na ka do ni stage ma thak tu da tapi bagi no mitara ni musu ra pas te gai tri ai se laibak pha ba hai duri ra khang de ozagi training se ma pung pha na loi dring da koi gi lila gi transfer season hai na lila gi ko amu mu kaina bagi matam lai na ko chai ohu mohu gi manu
1: ga lai ba se
0: sum kan se ta ba ho jigi sangai artist association se
1: hoi ta
0: moi artist ani wa le en to kan da koi gi trainee mayam du de gi koi taruk tare chat le ba ko
1: hoi ta
0: ai di ila yawning bani na chat la kan se da o ja se na koi se dialogue to hale o ja kero ra se na sangai gi office se da adu kan da thorin ko na pau pir again hai matam du da ai gi brother sujit
1: hoi ta
0: man sur sumai to se ai gi party da sumai to na chang ba ya ba ying se yong tang interview the phamusi ga na man hairega adu gi lila da changbi lambim suma na ingonda sembiram bi haitare ko my party da chang singchal lambase adu na ina brother su ji soina panjari sini randare do gi through da brother ta bi ga su yam no ai ning khale adu mani lila se yawning mani na sai gi mi hun se ting ting ting chong hai di dialogue acting to ro ma matung da ikhoi ji yum yum chan na le phone to pan ga ai bi singai che kari har ka tin kari har ka tin sona kan da di keno do chatram ni ko masa gi workshop do chatram ni ko la yau do mi ga ni wa khan ni da so ai da bi da da idi akoi gi brother su ji sina phone to ri eng on da ko nan khal le sine ad mai ne khal le ga hai kan si da di masa gi gai tri at pra kok si bang ngang ga mi da da sa gi metric ka ji ko na i iram da bi da sai ji bo ching ching ne fail ro ka ta pass ro ka da kan bi da ma da da ko 34 ga phang bi do aur ban je ta adu mai ne chi lo na pass da wait at to ro ko da ra oi ko ise ko ai pak pak tang gi da ro khang ang jela ching na le khal le ga hai ko do ya ti na nu ai adu ga mai bi do hai bse adu na han bali la wen sa nei ai ge ko adu ga sa na bu di ai gi life da han bai agadi madu makte nate adui mamang da mina sanaram ba playam kha mahut kum gibam lai unagi tas mahal lai hari sangai du masamak na sanaram ba asagi artist ani do tokhra kan da unagi tas mahal ji so ani hung gum sanah hoi ko yar kan adu ga adui matung da mai mai bi sai gi character phangja ba dilam khak ne bu manga lai ba character supporting se so minus hanar ba sida awa ba di yam tin theng nare ga tri unagi tas mahal sida ni mabung am sai ado ai chana bi se ma na nam jan nam thek pira ga khat khi bhai ta o o si je khoi daw ke na sai ado ma jai na mai mamang da khat ke na ta na pui sin nam yaw
1: ka
0: thang pa ra ma na imang chin doi ne so ta be ta be te follow yam sa na ta na pui mong ne ba do de ai jin na so ho me swai hai tre ai di dum normal da ngang lai re
1: hoi ta
0: chelai di dum kilometer ama mu ta na pui mong da chela ka de thang se ba ma cheli re mang si da ado wa na nganga da bodailo ji ji suwa wa dre ga itri jela ga hai ga da bodailo me bose so ji kana usan ra ga nam na hai ji chen bi bu nam ai ji ga yon ka le ga na ga si ji sang ji da ko mo da na te na te ai ꯑꯩꯅ ꯒꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯀꯥꯏ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯟꯅ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯩꯅ ꯁꯣꯟꯅ ꯇꯥ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯤꯅ, ꯑꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯥꯠꯄ, ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯡꯅ ꯊꯤꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏ, ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯨꯔꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ, ꯁꯨꯛꯋꯥ ꯅꯪ ꯁꯨꯛꯋꯥ ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ, ꯅꯪꯕꯨ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯏꯕ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯇꯨꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ, ꯅꯪ ꯁꯨꯛꯋꯥ ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯉꯥꯡꯉꯦ. ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅꯦꯕ, ꯁꯗꯩꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯔꯖꯦꯟꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯔꯣꯠ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ, ꯁꯨꯔ ꯁꯣꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯣꯁꯤꯅꯦ, ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯧꯊꯩꯌꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯩꯔꯒ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯎꯏꯀꯣ. ꯁꯨꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯕꯨꯛꯇꯟ ꯏꯜꯂꯣꯁꯤꯅꯦ, ꯕꯨꯛꯇꯟ ꯅꯪ ꯀꯌꯥ ꯉꯝꯅꯤꯁꯦ, ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ 20 ꯉꯝꯅꯤꯁꯤꯅꯦꯕ, ꯏꯜꯂꯣꯁꯤꯅꯦꯕ, 20 ꯏꯜꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ, ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ 20 ꯏꯜꯂꯣꯁꯤꯅꯦꯕ, 20 ꯏꯜꯂꯣꯕ ꯏꯜꯂꯦ, ꯉꯝꯕꯣꯏ ꯉꯝꯗꯧꯕ ꯏꯜꯂꯦ, 20 ꯏꯜꯂꯣꯁꯤꯅꯦ, 5 ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯣ, ꯁꯣꯔ ꯇꯥꯕꯦ ꯇꯥꯕꯦ ꯑꯣꯜꯂꯣ ꯎꯞꯁꯜꯂ ꯇꯥꯏ. ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯕꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯨꯃꯥꯡꯉꯣ ꯀꯔꯤꯕꯣ ꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕꯤꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯅ, ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯡ ꯄꯥꯏꯌꯣꯁꯤꯅꯦ, ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯥꯡ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯎꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯗ ꯀꯥꯛꯇꯪ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯃꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯔꯥꯎꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯦꯟ ꯇꯦꯟꯅ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯕꯗꯣ ꯋꯥꯗꯦꯗꯅ, ꯋꯥꯕ ꯁꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ, ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯁꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯨꯛꯇꯟ ꯈꯔ ꯏꯟ ꯊꯣꯔꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯃꯥꯟꯈꯤꯕꯀꯣ.
1: ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅ ꯃꯥꯏꯕꯤꯗꯣ ꯃꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤꯗꯃꯣꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯦꯛꯇꯔ ꯐꯪꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯕꯁꯤꯗꯃꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥ
0: ꯑꯁ, ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯥꯎꯕꯗ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛ 100 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯝꯄꯥꯛ 100 ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ 100 ꯆꯠꯂꯕꯅꯤ, ꯂꯤꯂꯥ 100 ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯥꯛ ꯄꯥꯛ ꯊꯣꯛꯇꯦ. ꯑꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯧꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯗ ꯂꯤꯂꯥ 150 ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ, ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯃꯉꯥꯜ ꯁꯥꯕꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯤꯅ ꯈꯪꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ, ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯗ ꯂꯤꯂꯥ 100 ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ, ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯔꯥꯖꯦꯟꯒꯤ, ꯑꯣꯖꯥ ꯚꯣꯔꯠꯀꯤ, ꯈꯦꯃꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯦꯋꯥꯟꯒꯤ, ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯥꯕꯤ ꯇꯥ ꯇꯣꯝꯕꯒꯤ, ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯀꯦꯟꯒꯤ, ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠꯀꯤ, ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ, ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯈꯪꯕꯤꯍꯧꯔꯤꯅꯦꯕ, ꯃꯥꯏꯕꯤ ꯃꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯦꯒꯥ ꯑꯩꯅ ꯊꯤꯔꯁꯤꯀꯣ.
1: ꯊꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦꯕ,
0: ꯀꯩꯁꯨ
1: ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯎꯠꯊꯣꯛꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯊꯥꯡ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯥꯃꯣ, ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯣꯠꯇꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯒꯥꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅꯒ ꯁꯥꯎꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯥꯟꯗ ꯃꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪꯒ ꯆꯪꯗꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯐꯤꯔꯥꯟ ꯌꯨꯡꯕꯒ ꯈꯠꯅꯕꯒꯁꯦ, ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯀꯨꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯛꯆꯩꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯥꯔꯨ ꯁꯥꯔꯨ ꯑꯁꯤꯗ, ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯥꯃꯣꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ, ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤꯗꯃꯣ, ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯣꯕꯔꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ, ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯁꯤ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ, ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯊꯣꯛꯄꯝꯒꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯇꯪꯗꯣ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨꯗ, ꯑꯗ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯩ ꯒꯥꯔꯤꯗꯩ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯄꯗ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯁꯥꯕꯗꯨꯅꯤꯅꯦ, ꯔꯣꯕꯔꯠꯅꯤꯅꯦ, ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯀꯩꯅꯣꯔ, ꯑꯩ ꯈꯨꯝꯗꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ, ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯀꯧꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯩ ꯂꯤꯂꯥꯗ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯕ, ꯑꯗ ꯈꯨꯝꯃꯦꯕꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯕ, ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯉꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ, ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ, ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯪ ꯀꯀꯥꯁꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯅ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯨꯟꯖꯣ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯉꯥ ꯏꯔꯤꯁꯦ, ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯀꯥꯒꯤꯁꯦ ꯀꯥꯡꯕꯣꯏꯅꯤꯁꯤꯅ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯦꯔꯥꯃꯣꯇꯤ, ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯥꯃꯣ, ꯒꯤꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯈꯦꯃꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯦꯕꯥꯟ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯨꯈꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯔꯇꯟ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯔꯆꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯕꯤ ꯁꯥꯕꯤꯗꯣ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯇꯝꯗ 2013ꯁꯤꯗ, ꯂꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯔꯤꯁꯦ 2013ꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯉꯥꯁꯦ, ꯐꯣꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯚꯥꯕꯣꯛꯅ ꯌꯥꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏ. ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯉꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯐꯖꯗꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ, ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕ, ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯞꯄꯨꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯉꯥꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯀꯞꯇꯝꯅꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯝꯇ, ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯔꯣꯏꯟꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯅꯔꯝꯕꯗꯣ, ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯦꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯦ, ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯃꯨꯈꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯐꯥꯕꯩ ꯐꯣꯟ ꯐꯨꯕꯤꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗ ꯈꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯐꯣꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯦꯟ
1: माने तो कैसे तो फोन की तमो तो लीला तो
0: अपोंगे लंपा कुंठा वाले हंस हंस लाग पाई जी लाग तो माय पाम ने अद सी ऐ ना उजा कौन जो यम थागल ले आय तारे को कोई राइटर उजा कौन जो यम थागल ले आय तारे जी लीला जी के तो
1: माने तो एक कोई ना से सुन कंजर निंग बाय तारे मांग लीला जी दी तमो क्वाई दी की डिस्ट्रक्शन ले बा आर्ट फॉर्म मम कक ने ना कंजर ये तमो हाई दी इसाई बु ओइरो दे दी अतो पा फिल्म बु ओइरो एनवायरमेंट से सेम जब ने दो रे गो सुसी दे इस दी एक कोई ना ऑडियंस से कंट्रोल तो बंगम दे है जरी बता मुस मांग लीला अदु मसिदा इसदा तामोनागा गसाई गि चापु थोपै मतांग दो समजे का हात न मिजिन छ मैले त मसिद समजे का हात ले वदा मोसे द समजे हाबे छ माई यिंग ओ मसिद कना न गो सोइ द न मिसे तक लो चा नगर दि आइ डिस्ट्रक्शन हम जोय बिया
0: आइ मांग द मांग द लेम दिने गो
1: अतो पुरा कनाम नै त्र बदों न हिक त खन वे दिस मिजिन ग से तै थुइ ने तामोन द अदु लै द लै र बदों न तै थुइ ये तामोन या मा ले है जोय ब अदु द गि मो था जसि न पुरा थुगाइ र मग चत खर कान सि द इस तामोन फ्रि लो
0: ยามเปลี่ยนแต่ตัวว่าจะพูดจะลงโทษแล้วก็ต้องกันโทษคิดไปมองนี่แบบตามตาดิสิอ่ะดูสิ่งที่ฉันจะไอ้เนี่ยยิงจะว่ากันแต่ตัวคิดมาที่ practice สั่งบ่เอามาขังในหายจุขันใจแบบตามสิ่งที่คุยกี้ก็ไม่นักที่ practice ตัววิเกตุกี้ distraction หลักก็ไม่ยามสิก็ไม่ handle ตัววิเกสิสุดท้ายดิ distraction ตัวที่คุยยามไล่หายตัวเลยไปก่อนอ่ะแต่อีสานเนี่ยยามที่เราเสียเรื่อยๆนะกับปิงเองมาทำเลยก็มาขังในการันตาคุยยาวไปก่อนสมัยนั้นไอ้เอ็ดไปสิยามหลักไปสิก็ไม ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯈꯥꯡꯖꯟ ꯒꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯆꯤꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯨꯔꯨꯉꯩ ꯂꯩ ꯆꯤꯛꯄꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡꯕꯤꯁꯤ ꯈꯣꯡꯕꯤꯁꯦ ꯈꯣꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯕꯤꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯡꯖꯜꯂ ꯈꯥꯡꯕꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯥꯕꯣꯛꯅꯗꯤ ꯎꯗꯦꯗꯅ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯜꯂ ꯌꯨꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯅꯥꯍꯟꯕꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯦꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯣꯇꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀꯤ ꯀꯨꯟꯗꯥꯝꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯤꯂꯥꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅ ꯁꯣ ꯆꯍꯨꯝ ꯆꯥꯝꯃꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯇꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯦ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯗꯤ ꯒꯣꯗꯥꯎꯟꯗ ꯐꯖ ꯐꯖ ꯄꯥꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯊꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯤꯂꯥꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯜꯂꯅꯤꯡꯕ ꯁꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯤꯟꯁꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯀꯟꯊꯠꯄꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯑꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯏꯅꯦ ꯐꯖꯩꯅꯦ ꯒꯨꯗ ꯁꯖꯦꯁꯟꯒ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯂꯧꯅꯔꯒ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅ
1: ꯑꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯅꯈꯤ
0: ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥꯒ ꯌꯦꯡꯖꯔ ꯃꯤꯡꯁꯦꯟꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯅꯒ ꯑꯩ ꯐꯨꯔꯤꯠꯀ ꯏꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯕꯤ ꯑꯩ ꯈꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯎꯒ ꯏꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯕꯤꯗ ꯑꯁ ꯔꯣꯕꯔꯠ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯃꯊꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏ ꯅꯪꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯨꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯃꯥꯅꯒ ꯑꯗ ꯑꯩꯅꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯦ ꯑꯦ ꯇꯧꯗꯣ ꯀꯣ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯔꯀꯥꯟ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯟꯗꯥꯝꯁꯤ ꯇꯠꯂꯦꯁꯦ ꯁꯦꯒꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯟꯗꯥꯝ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯣꯗ ꯂꯤꯠꯄ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯩꯗꯤ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯔꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯁꯦꯒꯥꯏꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯦ ꯀꯨꯟꯗꯥꯝꯁꯦ ꯐꯛꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯁꯦ ꯀꯣꯝ ꯊꯥꯗꯩ ꯀꯨꯟꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯥꯏꯅꯦ ꯀꯤꯠ ꯀꯤꯠ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯦ ꯁꯤꯟꯈꯤꯌꯦ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯞ ꯁꯥꯗꯝ ꯂꯤꯠꯄꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯎꯕꯗꯣꯀꯣ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯞ ꯁꯥ ꯂꯤꯠꯄꯅꯤ ꯑꯣꯔꯦꯟꯖ ꯀꯂꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯇꯨꯅ ꯁꯣ ꯇꯔꯥ ꯀꯣꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯀꯨꯟꯗꯥꯝꯗꯣ ꯕꯣꯗꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯌꯦꯕ ꯅꯤꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯣ ꯇꯧꯅ ꯃꯤ ꯇꯥꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯣꯏꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯈꯜꯂꯕꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯨꯔꯤꯠꯁꯦ ꯁꯧ ꯁꯦꯒꯥꯏꯗꯨꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦ
0: ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ
1: ꯀꯨꯟꯗꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯥꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯨꯠꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯄꯕꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯨꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨ ꯇꯥꯃꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯩ ꯇꯧꯕꯩꯁꯦ ꯇꯞꯅꯗꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯄꯥ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯇꯥꯡ ꯁꯥꯕꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯇꯥꯃꯣ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯨꯡꯑꯣꯟ ꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤ ꯑꯇꯥꯡ ꯁꯥꯕꯁꯤꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯦꯔꯤꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯁꯝ ꯃꯅꯥ ꯁꯥꯡꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯂꯣꯏꯔꯝꯃꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯨꯡ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯥꯝꯖꯩꯁꯤꯅ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤꯗ ꯃꯤꯡ ꯀꯣꯏꯅꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤꯗꯤ ꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯃꯣ
0: ꯀꯔꯟꯗꯣ
1: ꯑꯧ ꯇꯥꯃꯣ
0: ꯁꯝꯒ ꯀꯛꯇꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ada ini yang mana pam zat betah doi tu.
1: Hei tahu.
0: Mana boyfriend nama lembut tu. Nungai bapak tangsu ya, betul betul.
1: Yang nungai betul. Aduh, tu mungkin sih orang ini.
0: Hei, kalau kamu nungai ni sih, any condition nama dekik kai nak tar. Aina hai budi, nungai ni sih any kudung cah dapat dekik kai nak tar. Nang dia long ni hei, kai dekik.
1: Tahu yang nungai.
0: Oh, ibu mau nang di neng. Hantuk ini mampuk situ nanti mampuk tarik lagi tu pengeroy. Nipan subuh tu na, aiga. Kata bodoh.
1: Kuai ke si, apa? Entah oi tu oi, dah buat dah tahu lah, dah buat kita dah. Macam tu ngaji, dah tahu. Hero hai bersegi, si yang aku kan tu dia mahu cungpiran zaba, macam mana tu kah? Tena tena, kon si siapa malu oi na kanjai.
0: Mani mani, es si very important.
1: Tama i kon si, adom han ba dasar bodoh siapa nungai kibo oi tama. Ado si tama practice kah dia tahu birak, balai birak tama kon gimana tang si.
0: Masih kan tu oi Gayatri, yang kan nengang bengam naba. Scale one na lawang ngam na ba ano kanda lawang kanda na amazing si one na rising siya di sa imo tasa azu ano awang awang sa pais di ano magi practice akan mamchangi ba ko ano may na ko na ozan nila dazai ki adi guru si tala ingay deisho dum konsel gi si jo dum rehearsal tori hay tare ko lila any lila am sa na kanda di vocal siya maru oy ba di na yam na si tadi impressive siya pia si Adi ima amuk tu korusu ko, koi konsel ke pick na ko si kau ngingdre, adi fajar tu malai, bina tau dah. Ima, gaya dia ada. Ima, gaya ni kau. Yum si bu, koi gi, koi sar gi yum, gaya ni kau kuai dah. Aiki pun si si dah. Aini kuai dek ini si jek hebi, no pi makalai. Aini ngasih lid lagi live free si su, mana piramba, free tu kau cak mana bermacam ni, gaya ni kau. Adakah, hoi, kurum jari. Aiki ming, LCM, lunchian bermain deh.
1: Kan itu. Aduh, kon juga isu sahaja ini. Isu tamu hari kan si, lekai ini itu jasing si tamu. Tamu ini lila lehai ragati, kanu lila itu houdring itu ini isai tamu jatpa, cian bersih tahu ni. Tamu, tamu ini sakpa siam nungai hai tayar tamu tahu kan dah. Itu mahau mui hal leh tamu. Besar taning han, nungai haning ba. Besar tahu hai bersih mu tamu, mai pasal beti betam gerakan dah. Biar terjadi. Aiyah, bila aku tu bisa sih toya pun, terakhir betam. Aduh, sumai nasi woi bersih ka, dari di tamu ini saya yang sak bersih nama orang woi dengan si di saya yang sak kira betar.
0: Hendak kita pergi yang menjinit, hai dengan thawal wang mata betagi. Yang na nungsi bayi yang bani, magi masa piskar lagi, kangkat laga. Ina sum sak saya bersih kira betagi hai tar. Ini saya yang tang tabir pemain aku dalam jaga.